si kumanya mame pirdi bay kamuri bay buskal ni sina findi mundu kibai kana miedi patria mara na kumpanya.